Tumanya rumanye bene wiho bazigirwa. Tucilange kuli eindwa la gaheza mpuye ebola. Tumanya rwangatebwa ne myanzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene omuguchibu. Baga kubwira kali omuntu angahuma kuwe hinahira ananafuma omanye omanye oremera gabuge shubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo kurenga.